0: Risimura no qebo kona Master KG eka risimuleri kasi thiwetani ku jabulo a ifambile re wena half minute bila wana nkombo hi languta kahle kumbe singula kahle le old days hey makumbembiri ku eka makumbembiri na haru kasi evila vila inka ku eka makumbembiri ya ka makumbembiri sorry eliphalale ikhome ku eka makumbembiri mbiri elivombo ikhome ku eka makumbembiri mbiri kasi makhado no street chat inkayi ku ya ka makumembiri nwe mukopano inkayi ku ya ka makumembiri nwe mesina ikhume kayi ku ya ka makumembiri mune kasi phalabura ikhume tano ku ya ka makumembiri tsebo pulukwane inkombo ku ya ka makumembiri kasi tabazimbi ikhume nwe ku ya ka makumembiri naru kasi etho yando ikhume mbiri ku ya ka makumembiri naru kasi itsanini yetelela kahle le itsanini la yiku nkayi ku ya ka makumembiri nwe eka skrana mune leswi nga xisa swona elimpompo kunjani vision
1: Shivono Imatimba
2: Vision is